0: Amla, kamu suami ini, mana kuat dia orang?
1: Amir jangan siap ibu, orang tu dia suka si. Tujuh tahun di sini, dia tu suka si, ibu.

0: ཁྱི
1: དུ ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ང གོང དང ཉིན ཁོང ཁ དུས ཁུན ཡང ཚང པ ཡུ རི ཚེ པ གུན དེ ཆོམ གོར སོ ཆི དུས ཁུན ཡང ཚང པ ཡུ དེ བའི ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཆུ ཡང གོ ཐུ བ སུག པོར ཁུན ཆི སུག ཆེ ལེ པོ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར པོ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལུ ཆུ དུ ཨ གེ ཕ་ ཆུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
1: ངོ གེ ཕ་ ཆུ རི གོ ལ ཧམ ནི རི གོ དང ཡང གུ གང ཐང ལ མིན ནི ཆུ གུ ཆེ བ ཤི ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ རི གོ གེ ནུ བ དེན ཡུ བེ སང ངོ དེན པོ རི ནེ རི དར གོ ཐུ བ bē xīng dīm xī qī wē, kōng bā yūn rīng bē yāng gā lē kē gā mē. Tī wē lām ngū lā qiār zhū tāng, tē dūy gōk tū bē nī bū dēn yū bē, dāk jē qī dī, tī ngē rīng gōng nī, chā nī lā gōr gē gī gōb chū gōr gē yī mā tāng, tā tā chā nī lā gōr ngāb gī gōb chū gōb gē lē zhū mī gū. Pēn zhōng lō gē pā zhū.
3: kirang zeni de li xian ne an yu na chuo xie ba rang zhang le wo jie gu ji chu le wo ji ji ji ji ji
4: ya mi kin bi na kong di bu mie ba ta na kong ka ba na qu yang si den ba guo na gu yu ko lo qing ni de lo ji zhen jie mo de wa suo ge ya mi ni chu tun si qiao bu qing pi tang du pi ta qing pi tang ge tun jie qing pi lu ni ge ge ki qing wan la ki yu bi ya mi na zi ju xi xi ji xin ge nin ju le zu bi min chu di wen tu ge leng ge ta lam ge gu ni min chu na gong ge sa wa ge tu la min chu ge gu rim nang ka pya mi gu bi ta na gong la pu tu mi bi to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
2: yun tong ya mi ni ri ta tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gu rim yong la xie xue yu bi xie xue bi qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ni la si nyang chen lam fu kang mian kang ki ni de bu sar bi ka zhi qin bi tang
5: 南年地堂地内是个子路木车地开开去清笔堂南年面积从康老个重点连同去管不拦老个路穷堂不要开去清笔堂南年面积从康哎呀张阿吉莎这点来多多住个张阿弟是给我开药嘛的让不我老亲戚的嘛的喊你放的白鸡是当的爹拿个九十做呢人中的面子里切张家里捐钱面都拿
6: 张阿姑也不去切意
5: 所以这门有了点钱韩立方陪去当的这个人都是刚没就站起婆婆当所以这门有人呢就是地来人子去婆婆当俺的出现当呢所以也不是人给这样我是查查都是也出口下了你让了陪去当呀的韩立方给吞下三百的人的去了呀你们我了呀妈妈洗洗的当难不了呀那不帮不也不是要的韩立方的我那也要多韩立方更重点给
7: 阿玛拉的班的文字也不是那种人他是温州重点强国长韩立方从康公司坑冷苏米州三百五韩立方从康林国下蓝体给科布洛车开车韩立方从康阿瓦文呢三百五克呢扛着起那瓦四处蓝的盘那五呢三百五克呢几大起那文吧那五吧得不明白说给必须娘子能中起名 那位年头他就结果的真书堂了撇他那位文吧那五折吧能做到了是出狼吧那位年在做月子真书堂那位地堂地内了撇他我一路所见看见在就把做物子呢他上给些居住病人给个别人不当归那位七句面具月子来春节养了托过你的垃圾给其他年度用这七八来合适他的名字归呢李密托当街党习近平领大众提醒李密托偏居前去
8: 제주당 개용기 총기 갤럭시 유비 문진 나외 대단디네 편의점 벽권에 나외 내드 라스 지지 분위기 나외 대단 세월 중에
9: 산에 하수 총기 링고샬람 파고 총총기 이점 가방자
8: 레고제
9: 구지 주지 응응아 안니추 산에 하수 총기 링고샬람 파고 총총기 이점 가방자 레고제 구지 주지 응응아 안니추